ay, ay, uy, kahok, kahok, kahok, sayin na siya, lekatus, bilche, sonkwag. Komunes, kajek li na siya, klikwa, kajek rin sa tinamit mo, kukwalta, kuntak eche bali ni kecheli, lison li komun, kajek huayin, mayan. Kung kib, nabalak kwak panel, babanan, kajek eblison na kwaye, linike roksili, kajek el kristian, mayan. Kaya ka na kwan ta taki lis ipanak taki unak li lison una melodia sin gabi yan tak es na le trul taki karuna karu yo katske balran yo katske bangkil abane bli kamamal kishan li kachek li na chini kwa chini si es na kawresi chakib lison in moku yo kates ibangkil li yo kates na kubangkilan yo kates ibalisot japan li zulule yo chiok ari kinches khonelik aro kwanches kate maya kajekna kyo ke jan jo ke jis kos lankil chanru li uso chanru li lok laksul arunash kana ke li lok laksul chanru kyo chak chi kyo lak li lok lak akwing chanru nash ke ru li lok lak akwing arunash banu li ru li lok lak akwing maya jal joge sekarang joge cekri singkir au tanah kuang kacek kacek satenanya kacek kuang luna selaku kuang kuang kuang mi plegaria kuang nabal bejal ferro karil kuang aban an mukoncik bejal jecena tiba jek li joge cek cena ke ciris karu te cena ke lison aban kusin mukokokan kama kacek kunelik kuang cek kunish fialalil kuang cek kunish peni kwanja khun li kyojak shival kwayeko la ola kexi kwayeko la ola pokomchi kwayeko la ola hachi maya arin kwanko bayak li nale kachek sara tinale la kachek la kiche la li kwanke mnach bayak chik arin ya chik kamang chis khunilan kachek wits Gestia cha kon childre li tsul baja li lok lak ta. Si choke lao kaje ko archi baja jawan ko kan na kwe mo ko sa sta banak kaje kana kaje kubil wit sengo baja. To kwam baja karan usta mare khun ka kana karo li kalebal na chana na kawai kubil wit rupel li tsu. Rupel li tsu lan na re kubil wit. Kongsil na kemanjak wits rep di lok langsul. Autanan timil kon kace majal aklirati nobal kace ke aku aye sakice majal aban like kulo na rin koles kana aku biya kresilal banak ning kosla na kes na ku bleach na nakehan kes che kubil wits ut machana kung keseran rubelisul komanes la kubil wits jal banjal kwan ni chana tsularan utalang kwan la chana kanto cheroli e li chana tikilal o charang mungke la kubil maya maya na ok noko biyak si bekok noko biyak si shival nak akwang ko chak chalen kilaw kom chiyo kilaw kom chiyo kajak salika ako na kachenak choko chivek 5154 años maya aban challenge tiklahik to kana kwan khora las ka khole tenamit eblah israel ina kabisa li sandilu an khokan nakwirak banatox il malrish lenen ke estel lenen ke atinak chirish li sandilu lenen ke sol rish li sandilu mon kok ta kwita li karuna chera lenen ke ok chi bekok historia chanchan lu este ke chanchan lu kwan ani chikaun nak ses ses ke chaklina le main kana khru serah ha Anje stikip si mangkil ma rubelicia 1900 chungeb ya nakta yo la kli Jesus. Pokache kana kon 1900 to ana kon 2000 narana chena ekre kai 1100 chia resilale la Israel maya resilale li karu kon imal gochinal na cheman chiris li Jesus maya li nas panu chakli kawadios aran sa stepal la Europa
Aban aku aja kerja li canru nak sejana tiki cak semanggi mungkin narak tanah cienak aran sekas tikla cak nak seoktis ibak mungkin kama kilau opcia maja. Kuaning kesienak li tenamita yang kuancak lahe kak almir siento cia aku kuancak cocok cibek maja cocok cica. Laolah lah Latin Amerika kesienak kuancak kak al cia resilal

0: Montreal te ane kaping dio ko si ate na kikwar banyal lina ka J lina ka Kos banyal aan narak na to o king banyal banyal maring ka ang goron si kulak salik alebal si serake si ate na kuyak si slina alebal in chaban na kami sa nirajo aban zenak takiyang Jajan na kajeri inang gua di nak sila kapaba na kahwing ut is litis pa sakal sakal is kena pat pal si us singgo jadi kwing is kedi sin si jabil ya kana cinti si kena ba liru kahwe si si kaumnya karu nara nasian usta cakli kasutir usta cakli karu kwan naran ingka ajar ah kemain lesbi kemana kajeri na wasut nukos anak tanik ining kesiakan Ah, kaya nga is pa kala ni Diyos nga isip sirulitso, nga isip salita. Apan lah ekchi kumunas kita kakireta na kache na ni Diyos kubchis honil siya ngobo dyan. Huwakpawanil Diyos lah kuwa na saligenes isa dyan na sulok steklahik chak li resilan na siya na kchis honil siya kubli kawa Diyos siya kubli. Kyalpan usta na kanaw na kli kawa Diyos kubchis honil siya sa kalreru Kuah pahwanel, no kokin ciskam singkil, di kakrerus yok te sichak, di kawa Diyos kuah pahwanel. Aute lele kanachin ni kawa chin, ni na chin nga chik lehin, ni kwa chin lehin, ho rin jukwa, ho rin na. Abanan, ho chin, rin chanak kamilak na chin, rin jukwa, ho sk. Milak arus, kachina chok baya kalire, akha. Eh di charan ko nak nengke che mashe pas mashe kiere nak tejo chen chaken ma ilumak aja abanan uta anaan is ka senakin lu tege che ut mare sali honalan in kas katau mana kiken ta kapas manya mokon che toh mokon che kekere ta jan kin nak ingko chal ta ta pa pa kili lok lak che manya Jangan aku bayak si dia selining kesia cetak aku li kacek nak search nak sol baca nak search nak nak lat search nak kau lak lok lak kau aku yang sen kalau tika aku nak bayak aku ut bayak rep diketok awan kuilat neng kau kan nak kunesa aku sen mukota aku tarula aku Abahan ko na kakosla eh, makwi na kemlilok na kitom lelitso, litaka, tendote kwak, takwi lah kwi di rojan. Banyak kutsyar ko. Kacek kemlilok lah syul, kacek. Banyak, malesa kwaw lakan. Waban syak eh, sahan, magkukwal tateche, lalok lah. Kal kacek sin, lok lah kem, kukwal tateche, banak syak eh, sahak, uning kaysa nag Wah, kuya ya kre jaman sekal-sekal. Abah nak laat kah ki jogat kos langit kawan solo para dentro cengke. To sa kui lah kui banyak. Mana? Ucis kuni lah kau ayah aku sela menggecal mengku kama kace rikinis ju ame utresi lale lekana kace kua. Kace kaya seran kau kula karan San Miguel Chamin bujang. Kau Eusebio Kwanin na lep na wal kyoke siya na solbal si panungkil ba dyan. Mungko solbal ta aban mare skeval kuchik yung jahal kamana siya kwaklik skeval kuchik kulop li kaya kuy ba dyan. Si manak achal karut es kaya chirish. Yawang kanawak na kli joko si panungkil re li komonil. Ba dyan. Di joko si panungkil re si kalungkil kibrik in li kanaak ba dyan. Jangan tanah nak kacak terus otil kakawa kacak ring kuah kapnal macam. Eh sahaja sali kacang kil ho ho relas kaholina kacak ho ri kawa Domingo Chat kena ustaya Max relas kawa Alfonso Max kena Carlota kapnal ri kena Magdalena kapnal kawa Marcelino baku macam. Wajan nak palo liri jaman aku nak kuih di coci hati nak kena nisik nak sikit. Wajan. Perak banan saya sikit kan? Banyak joko cibekok. Joko cibekok. Joko cibekok. engkau nak kahkan eh krik engkau api makokan tapi nokop ekok baca. Jangan tanah nak sekol si sekok lipaps malah lilit lilit kalau sekali licin licin ni. Naok si sebaik walau nak rilwalun cang sekar rumahnya. Kabik ani nabukok, kabik ani nabukok. Masa cool, jana aku bingkil. Parti okat ka bingkil, masa lah cool.
1: Hello.
0: Hey.
1: Alo, kuwa Victor.
0: Kecak aku ani nabukok.
1: Num, takas-takas sabili na alam nagaketak.
0: Anjo, sekwa.
1: Num, takas sabili na alam nagaketak. So, kakaya harin setang niskwan kartaling ko Francisco.
0: Ah, awa, chiko, chan sa kwil.
1: Ah, sakas. Walang katok di katolik iliktus di seven di kual na ulak sirwe di ka maktas setonik di kwa
0: kialak kwi
1: ahe takatakatakan na sakana tok di kwa at esay le cho di kunile di ka kumunila rin setang
0: banjo sire nak na kwa alak bi
1: ehe kwa bito sa ito takake kalimba tak kemal kakokoto
0: bus maka na si kawa Francisco
1: bueno kwa Victor.
0: Saya oleh Gil Togaran setanya bi kawa Francisco. Manja setanya kuan sialali setanya kuan sialali kongkong lili skaba lili kacana kalebal yang kake manja kuan cak stike lal kaut manja sekusha kuan sekusha banyak na eljak aran na cola cak lilokha manja aran na risi cak kaut. Ilumak chanro kuitok yak sirilbal manja dok yak sinalibag. Kung ko konsider ka check lili sosk el check li kagwa, japan ni kagwa naril karuna ra karuna ka, ba na kwa na kaili chanunak na takeli haza sul yung golao ba yan? Aban sa ibli sul ng el check li ha o na chan kaut na koske kreli kalebal ka check li kwan sirul zubel lok lak sul, kautan sbanak. Mana sebanyak lah kuwan yang lapak onas je, ingkar nak kuah nak kebak kuaye maka kebruka. I, nasi so perfecto cenggap tak kasih nanti. Utan aku inas je, set perfecto como su padre. Aba nasi skup je kot tak kasih kulak sih, kot canggut tak sepak. Mana? Saya cuci hilaran Zakaria sen lah carpintero juga. Aneka sosyo lah pech bajan. Tak entrabah Zakarias, tak ink angel ini rinah kuyah pech. Saludo Don Victor. Angkanuk lipok srel che pechak kona kason na rin sa kakipek. Maka na si Erlinda. Masalah cholaran chanela mingil lah kakipek. Abanan eh. Yokochi, buenos días, Kimberly, cantante de Dios. Ah, Chavilan, Sailicho, Saicho Lehil, Chocacui, Bantios. Saludos a la Bofan, buenos días, saludo a mi madre. Hoy está arribando a sus 86 años de vida. ¡Qué bendición! Saludo con la melodía. Hoy sí no tenemos en María Elena, solo sones en arpa y en marimba. O kan sa kalbi komanes kwa ye kobi kabik bish koman di kason di kaseto Nilsson. Chokre kana Maria Luisa, ringwan ko kana Maria Luisa. Chishke bala son li nang kechen na shakte sichak. Lana ching, la kwa ching, lana kong shil.

atra kwa chak uta shakhtiku la be tinatol sa tishuni la chakra kamin jishna bali tiyal ut tinatol spanakla at lidios ut lahkulol pwede.